Kalau semua lembut dengan fara mesut itu rarely bila horing ia buka ia bersalut kira cila afternoon drive kalau beraru mami dia tercela pilih. Rizu mana rarely kalau di papan di sana mumpul fasa hosan ikam hiko mi sesuatu pasar nasa nah mumpul medi juang kapa juang remutu tu aku luhuri kisikopa sebulang papan di sana mumpul wale fasi reakai Mexico.

0: ka morapina le sedi FM.
1: A tsama mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh, o tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsama mogotsi a sentle e tshusang. O sotla bona bekeng e tlang.